0: Kita kembali ke tahun-tahun 2005-2006 ya, kalau nggak salah sahabat suara ya. Ini ada Padi dengan Ternyata Cinta. Lanjut lagi. Balik yang di Essentials dengan Terdiam. Langsung secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka aku siaran ya. Di pagi hari ini ada Leto, Sandaran Hati, Padi, Ternyata Cinta. Nanti ada iklan juga ya yang mau lewat. Dan Malik and the Essentials, Terdiam.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Selu. Dan baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu dari Leto, Sandaran Hati, Padi, Ternyata Cinta. Dan barusan kamu dengerin ada Malik and the Essentials dengan Terdiam. Kita flashback ke tahun 2005-2006 nih sahabat suara ya. Umur kamu udah berapa tuh di tahun itu ya? Kalau aku udah jelas masih 15 tahun, 16 tahun sobat suara ya. Oke. Selamat pagi buat kamu yang hari ini ada plan mau potong rambut ya. Walaupun sebenarnya bagusnya besok sih sobat suara ya, gak sih ya. Tapi kayaknya kamu udah gerah banget ya. Udah kesel banget sama rambut kamu, apalagi buat cewek-cewek nih biasanya ya. Karena cewek-cewek itu walaupun motongnya dikit, tapi efeknya luar biasa nih sahabat suara ya. Atau buat cowok-cowok juga sama, yang kayaknya udah gerah banget, apalagi yang kerja di lapangan ya. Jadi kayak pengen dirapiin, apalagi kalau cowok itu perubahan drastisnya luar biasa loh kalau masalah rambut ya sahabat suara ya. Kalau cewek kadang nggak terlihat gitu, tapi kalau kalau cowok terlihat berbeda banget gitu ya sahabat suara ya. Nah, jadi ceritanya ngomongin soal potong rambut, semalam itu aku ngelihat sebuah video di Instagram ya, dan akhirnya aku dapetin informasinya ini dari kompas.com gitu ya. Jadi ini adanya di, sebentar sobat suara, di mana? Di Bogor ya. Iya, jadi ini ada di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sairal ya. Jadi ini ada nama pangkas rambut pemuda namanya sobat suara ya. Kan kalau di Palembang juga banyak tuh ada pangkas rambut ini, pangkas rambut itu ya kan. Nah, ternyata pangkas rambut pemuda ini sebenarnya memang sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu dan sampai sekarang masih eksis ya. Nggak kalah lah sama barbershop-barbershop atau salon-salon atau sejenisnya juga nih sobat suara ya. Nah, jadi lokasinya pangkas rambut pemuda ini itu ada di depan gedung DPRD Kota Bogor. Apa nih yang menariknya kan? Nah ini sobat suara ya. Jadi emang lokasinya itu ada di lorong salah satu rumah sederhana punya warga yang terhimpit di antara bangunan megah bertingkat. Jadi emang kalau aku sempat lihat videonya itu benar-benar pas ditunjukin dalam pangkas rambut ini benar-benar serasa jadul banget ya. Dan memang benar-benar menimbulkan kenangan-kenangan lama gitu sobat suara ya. Jadi di depan pintu masuknya itu ada kayak spanduk lusuh ya, bertuliskan pangkas rambut pemuda sebagai penanda. Dan pokoknya ada kursi-kursi kayu di situ, ada musik-musik yang diputar dari speaker tua ya, pokoknya klasik banget deh ya. Nah, ternyata sobat suara, ini pangkas rambutnya itu dibangun tahun 1988 gitu ya. Jadi memang ya nggak banyak alat yang dipakai ya, cuma mesin cukur tua yang ada di genggaman dari si pemotong rambutnya ini sahabat suara ya, kayak gitu. Dan memang usaha ini sudah ditekuni pemiliknya itu namanya Supri ya, udah puluhan tahun ya, dan sampai sekarang masih ada. Nah, yang menariknya adalah sahabat suara ya, jadi ini pas ditanyain ya sama Supri. Jadi memang Supri ini sebenarnya dulu pernah kerja-kerja lain, kerja di hotel, kerja di sales, pabrik, segala macam. Tapi semakin bertambahnya usia, mencari pekerjaan susah. Makanya di waktu kesulitan itu, sama Supri ini dan juga keluarga punya kayak apa ya, statement kalau kita itu harus setidaknya punya 3 keterampilan buat bertahan hidup. Katanya begitu, yang menjahit, pangkas rambut, dan masak. Nah akhirnya Mas Supri ini belajarlah mangkas rambut dari orang tuanya gitu. Dan akhirnya dari 1988 sampai sekarang masih eksis mangkas rambutnya sobat suara. Nah yang menariknya adalah, nah ini kamu harus denger ya, kenapa ini aku kasih tahu ke kamu. Jadi tarifnya ini yang murce banget sumpah. Berapa sih sekarang kalau aku di pangkas rambut dekat rumah, di lorong rumah aku sobat suara itu 20 ribu. Terus kalau yang agak elit dikit pernah sih aku sampai 70 ribu pernah, 25 ribu, paling segitu-segitu ya sobat suara ya. Nah ternyata Mas Supri ini matok tarif pangkas rambutnya ya, itu sempat dibagi per tahun nih sobat suara. Itu adalah ketika tahun 88 sampai tahun 94 harga pangkas rambutnya cuma 500 rupiah gitu sobat suara. Terus setelah sekian lama tarifnya naik secara bertahap, dan sekarang 2026 harga pangkas motong rambut di pangkas rambut Mas Supri ini ya itu cuma 5.000 rupiah. 5.000 rupiah coy. Astagfirullahaladzim, 5.000 rupiah. Motong di mana 5.000 rupiah? Kalau nggak cuma di sini doang nih Sobat Suara ya. Apakah sambut pemuda punya Mas Supri ya? Dan bukan tanpa alasan, ternyata Mas Supri bilang memang sengaja dia nggak naikin harga pakas rambutnya karena memang menyasar kalangan menengah ke bawah gitu ya. Jadi memang ya sengaja karena banyak orang-orang yang menengah ke bawah, ya benar sih ya, kadang-kadang mau potong rambut ya agak mahal ya, akhirnya kesini semua gitu loh Sobat Suara. Dan ternyata ya di sini pun juga selain historisnya luar biasa, murah juga, pakas rambut pemuda juga cepet nih Sobat Suara, motong rambutnya itu gak sampai 10 menit ya, kayak gitu. Tapi memang bukan karena asal-asalan, tapi Mas Supri ini sudah bisa baca potongan yang pas buat pelanggannya. Bahkan aku sempat lihat videonya ya Sobat Suara, ada yang dari pelanggannya itu ya, ada yang dari SMP sampai sekarang masih motong rambut tempat Mas Supri ini, astagfirullahaladzim ya. Dan selain keunikan tadi dengan harga murah, ternyata Mas Supri juga sudah sekian lama, 10 tahun bahkan udah gak pakai handphone lagi Sobat Suara ya. Kayak gitu karena katanya menghindari informasi negatif dari handphone gitu. Makanya fokusnya di pangkas rambut doang. Wow, amazing sih ya. 5.000 rupiah Sobat Suara. Ini kalau ada di Palembang jujur, aku bisa 4 kali deh kayaknya motong rambut ya. 5.000 rupiah, astagfirullahaladzim. Nanti deh kalau emang aku suatu saat nanti ke Bogor mau coba motong rambut di tempat Mas Supri ini ya. Dan aku lihat bagus-bagus loh hasilnya Sobat Suara di video yang aku liatin itu ya. Dan juga berteknik tinggi lah gitu. Bahkan Mas Supri sempat bilang juga kalangan bawah pun juga harus punya style sendiri, harus berfashion juga, apalagi urusan rambut, katanya begitu. Weh keren, keren ya. Gak tahu nih kalau di Palembang ada atau enggak yang murah-murah segitu nih Sobat Suara. Yang pasti ada itu adanya di Bogor 5.000 rupiah ya. Wah ini kalau buka di Palembang kayaknya tiap hari rame terus sih, fix sih. Apalagi mau lebaran, buh pastinya. Wah ini apa battle nih pelanggannya nih ya. Karena biasanya kan pakas rambut kan kalau udah masuk hari raya itu masih rame banget gitu Sobat Suara ya. Astaga ya, wajar sih 5.000 rupiah. Sebagus itu loh Sobat Suara. Ini kadang-kadang ya udah mahal, gak worth it lagi. Nah itu yang jadi masalah tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Keuntungan hanya di Alfamidi.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Alarm jam 3 pagi itu biasanya di snooze ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia FIFA 2026 ya, terus yang main tim jagoan, beuh, baru bunyi sekali pasti langsung melek. Catat jadwal pertandingan hari ini dan hari-hari berikutnya ini, sahabat suara, biar enggak kelewatan pertandingan tim favorit kamu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari Rabu 1 Juli 2026, itu jam 8 pagi, Meksiko versus Ekuador. Kemudian juga di jam 11 malam, ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Kemudian untuk Kamis 2 Juli 2026, jam 3 pagi, itu Belgia versus Senegal. Dan jam 7 pagi, itu ada Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Jumat 3 Juli 2026, jam 2 pagi, Spanyol versus Austria. Kemudian jam 6 pagi, ada Portugal versus Kroasia. Dan jam 10 pagi, itu ada Swiss versus Aljazair. Sabtu 4 Juli 2026, jam 1 pagi, ada Australia versus Mesir. Kemudian jam 5 pagi, itu ada Argentina versus Tanjung Verde.

0: Dan 8.30 itu ada Kolombia versus Ghana. Dan untuk Minggu 5 Juli 2026 jam 12 malam ada Kanada versus Maroko. Dan jam 4 pagi ada Paraguay versus Perancis. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia FIFA 2026 di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses MyXstream TV, streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi MyXstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, tahu dong ya kalau beberapa hari yang lalu aku sempat kasih informasi ke kamu kalau akan ada kayak apa ya, revitalisasi lah gitu ya, pembaharuan di Stadion Kamboja dan juga di depannya ya, yang dimana kemarin-kemarin sempat kayak mau dibagusin lah intinya gitu sahabat suara ya. Nah ini pas banget kemarin aku lewat situ sahabat suara, lewat di Stadion Kamboja ya. Masih ada yang dagang-dagang juga nih ya, buat kios-kios yang di situ juga gitu ya. Karena nggak dipungkiri, yang bikin rame juga salah satunya ada pedagang-pedagang di situ ya. Nah akhirnya nih sahabat suara, setelah informasi-informasi yang aku update kemarin ya soal itu, jadi ini yang terbaru dari aku baca sumsel.antarnews.com, akhirnya pemerintah Kota Palembang menunda relokasi total ada 27 kios pedagang di kawasan Stadion Kamboja sampai adanya kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak itu sahabat suara ya. Dan Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa juga mengkonfirmasi ya, juga menerima aspirasi dari pedagang kaki lima di kawasan Stadion Kamboja, dan pedagang-pedagang kaki lima di sana pun juga mengakui ya dan menyadari tidak punya izin resmi buat menempati tempat yang rencananya nih sahabat suara, rencananya di Kamboja itu bakal ada kayak jogging track gitu ya. Dan akhirnya memang sekali lagi rencana relokasi puluhan kios pedagang di kawasan Stadion Kamboja pun untuk pembangunan jogging track dipastikan belum akan dilakukan. Jadi pemerintah Kota Palembang pun menunda pemindahan dan lagi mencari solusi bersama agar pedagang di sana pun tetap bisa menjalankan usahanya kayak gitu. Karena nggak dipungkiri, baik lagi sahabat suara, di sana itu juga yang ramenya, terus juga yang bikin ekonominya juga hidup juga salah satunya ada di situ juga gitu ya. Makanya pemerintah Kota Palembang akhirnya menunda itu dan gak mau nantinya justru ketika menata kawasan itu malah mengorbankan mata pencaharian masyarakat kayak gitu ya. Pokoknya nanti akan konfirmasi lagi gitu sahabat suara ya. Nah nantinya terdapat dua titik aktivitas pedagang di kawasan Stadion Kamboja, yaitu ada kios yang ada di lokasi rencana pembangunan jogging track dan juga kawasan angkringan gitu ya. Dan pokoknya nantinya juga sekali lagi sahabat suara akan ada pembangunan jogging track di Stadion Kamboja dan juga nantinya akan ditata untuk penataan ruang publiknya kayak gitu ya. Tapi balik lagi konsep penempatan pedagang akan dibahas lebih lanjut lagi kayak gitu ya. Dan yang pastinya juga nih sahabat suara ya, okay lah karena balik lagi biar dicarikan solusi, jadi gesernya kemana nih kayak gitu ya. Toh juga yang bikin rame pun juga gak dipungkiri karena adanya usaha-usaha yang ada di situ gitu ya. Baik itu anak-anak yang deket kuliah situ, entah nongkrong murah di situ sahabat suara gitu kan ya. Tapi ya baik lagi kita sih sebagai masyarakat ya support-support aja, apalagi kalau untuk dibagusin lagi di Stadion Kamboja ya, biar ada activity-nya juga gitu kan ya. Tapi juga kita gak bentuk kemungkinan juga, kita gak kepengen juga masyarakat yang punya usaha pun juga jadinya lepas-lepas doang tuh ya, gak ada solusi mau dijadikan seperti apa ya. Kita akan tunggu saja nanti kabarnya seperti apa nih sahabat suara. Tapi yang pasti revitalisasi ya dari Stadion Kamboja ini juga sangat dinanti-nantikan ya, setelah sekian lama. Jadi artinya bukan cuma rame karena ada UMKM di situ, tapi juga ada activity di situ ya. Jadi makanya, waduh, itu pasti bakal seru banget sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen kasih informasi ke kamu yang sering banget belanja di Alfamidi nih ya. Pas banget karena sekarang ini spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfamidi di mana belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya ini terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan juga ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang juga di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Bernadia dengan judulnya adalah Menyenangkan Mengenalmu. Ais, iyalah pasti menyenangkan ya, walaupun endingnya kadang enggak ya. Bisa deh cuma jadinya cuma kenalan doang gitu ya. Oke, sahabat suara, kita tahu di sekarang-sekarang ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pokok ya yang pada naik ya, tapi ada juga yang turun sih, kayak telur lumayan sih sahabat suara. Telur itu sekarang 24.000 dekat rumah aku, lumayan sih ya. Ada yang 23.000 juga gitu. Jadi bisa dibilang worth it lah gitu ya, seenggak-enggaknya sobat suara, walaupun ada juga yang gak turun-turun ya sepertinya ya. Jadi buat mama-mama yang lagi mendengarkan, kayaknya dakdikdukser ya setiap mau masak di rumah ya, karena memang ya gimana caranya memaksimalkan budget yang ada biar tetap bisa masak juga, ditambah dengan ya disesuaikan lah gitu ya sobat suara ya. Nah, ini aku baca di sumsel.idntimes.com, ternyata banyak penurunan harga sejumlah bahan pangan terjadi di pasar tradisional Palembang nih sobat suara, yang mulai dirasakan oleh banyak stakeholder ya gitu ya. Salah satunya ini sobat suara, ada harga cabai ya yang sempat melambung sampai dengan Rp80.000 per kilogram, ini sekarang turun ya sekitar 60%. Wow, enak nih ya, berarti ya, berarti enak nih buat sambal terus ya. Atau buat gorengan-gorengan ya, ini juga bisa jadi nih sobat suara. Dan akhirnya memang gak dipungkiri, jadinya kondisi ini membuat biaya belanja harian, baik itu rumah biasa ataupun juga UMKM segala macam, juga jadinya lebih ringan, lebih signifikan gitu sobat suara ya. Jadi kalau sebelumnya itu bisa Rp80.000, sekarang per kilogram itu sekitar Rp32.000 nih sobat suara ya. Nah tapi juga bukan hanya cabai merah, ini ada harga cabai rawit juga turun dari Rp80.000 jadi Rp48.000 per kilogram. Yang telur juga sama sahabat suara, tadi aku juga bilang ya, dari berapa ya, mungkin 30 ribuan sekarang udah jadi 23.000, 24.000 per kilogram. Bawang merah ini turun juga nih dari Rp50.000 jadi Rp40.000 per kilogram gitu ya. Dan bawang putih juga sama nih sahabat suara ya, itu sekarang dijual Rp44.000 per kilogram ya. Ada juga, tapi ada juga sih beberapa yang naik juga sobat suara. Minyak goreng tetap ya, harganya masih sama ya, gak turun-turun kayaknya nih sobat suara ya, kayak gitu. Nah ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Duzon FN, juga mengkonfirmasi kalau memang ada harga sejumlah kebutuhan pokok yang memang terus menunjukkan tren penurunan, kayak gitu ya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pasokan pangan yang stabil dan gak adanya lonjakan permintaan masyarakat gitu sobat suara ya. Dan ya bagus lah ya, berarti ya banyak sekali harga-harga bahan pokok yang juga turun ya, termasuk beras pun juga aku baca-baca di sini pun juga sama sahabat suara, turun juga harganya ya. Tapi juga ada harga kebutuhan juga yang masih stabil ya gitu. Jadi seenggak-enggaknya ya alhamdulillah ya, berarti dapur di rumah masih bisa masak ya. Kalau aku sering banget bilang ke 100.000 bawa ke warung itu ya, itu kayak lewat-lewat aja sahabat suara, bingung mau masak apa karena harganya mahal-mahal gitu kan ya. Ya semoga saja terus menurun ya, atau minimal kalau nggak stabil ya harga-harga bahan pokok, karena baik lagi sahabat suara nggak dipungkiri juga itu yang membuat kita tetap hidup ya. Kita mau makannya gimana kalau misalnya pada mahal-mahal semua gitu kan sahabat suara. Dan juga semoga kayak yang pokok-pokok banget nih, kayak telur, beras, segala macem ya, itu juga tidak naik secara signifikan lagi ya. Dan berarti sekarang alhamdulillah lumayan ya, berarti ya kalau dibawa cepek bisa cukup lah masak ya sobat suara ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia ada spesial Semarak ulang tahun Alfa Midi yang ke-19. Jadi mau bagi-bagi surprise buat kita-kita nih ya. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi di mana belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya terdapat produk-produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan bukan kesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi pas banget ya, kamu yang mau belanja, belanjanya di Alfa Midi aja ya. Datengin belanja-belanjanya di Alfa Midi aja ya.

0: Assalamualaikum memang suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Ya sahabat suara, jadi masih dengan vibes dari Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Jadi bisa dibilang ini lagi seru-seru banget nih. Jadi kira-kira sejauh mana tim favorit kamu ya. Tapi yang pasti nih sahabat suara, kalau aku baca di CNN Indonesia, jadi ini udah ada 8 tim negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi itu pertama ada Kanada, yang berikutnya ada Brazil, ya, yang berikutnya Paraguay, berikutnya ada Maroko, Norwegia, Perancis, Meksiko, dan terakhir itu ada Inggris nih sahabat suara ya. Kita akan tunggu masih ada yang lain ya. Kayak ada Portugal, Kroasia, dan lain-lain juga nih sahabat suara ya. Tapi aku inget dulu, ini sedikit cerita aja sahabat suara. Jujur aku sebenarnya udah gak ngikutin lagi ya buat nobar-nobar Piala Dunia segala macam. Kayaknya terakhir nobar Piala Dunia itu waktu Piala Dunia Jerman. Itu tahun berapa ya? Bentar. Piala Dunia Jerman. Artinya 2000 berapa ya? Jadi aku ingin banget waktu itu nonton di rumah temen nih sahabat suara. Tahun berapa ya? Gak ada lagi. Tahun berapa ya Piala Dunia Jerman? Tahun berapa? 2006. Enggak. Bentar. 2000 berapa ya? Bukan Jerman nih kayaknya. Aku lupa lagi, pokoknya ada terakhir 2000 berapa sahabat suara Piala Dunia. Jadi waktu itu akhirnya kita nobar, dan aku ingat banget waktu itu kalau enggak salah nih ya, Piala Dunianya itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan kalau enggak salah ya, seingat aku sahabat suara. Karena ada kan kemarin Piala Dunia bertepatan dengan bulan puasa gitu ya. Nah, jadi akhirnya tidur di rumah teman ya. Di mana kita patungan bawa makanan sendiri, tapi teman juga udah nyiapin juga gitu loh sahabat suara ya. Akhirnya ya gitu, kita nobar bareng Piala Dunia ya waktu itu. Dan tapi aku lupa ya tahun berapa ya waktu itu ya. Dan siapa juga juaranya waktu itu? Lupa juga sih sahabat suara, pokoknya itulah ya. Udah lama banget soalnya, mohon maaf nih. Jadi makanannya itu inget banget aku dulu, ada martabak kacang lah, ada apa lagi ya, roti bakar lah, segala macem lah gitu ya. Dan seseru itu sih sebenarnya ya sobat suara ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku, makanan-makanan yang harus ada ketika lagi nobar itu harusnya kayak kacangnya gak sih ya, kacang rebus ya. Terus juga kayak kopi udah jelas mesti ada ya kan. Terus juga gorengan juga kayaknya harus ada sih ya. Roti-roti bakar juga harus ada. Tapi yang tadi sih menurut aku kacang sih, kacang rebus tuh kayaknya memang harus ada gitu sobat suara ya. Siapa tahu kamu ada rencana mau nobar nih ya, entah sama teman-teman kantor aja atau sama keluarga aja gitu kan. Ya tadi mungkin makan-makanan bisa dipersiapkan ya. Karena menurut aku juga makanan itu penting banget ketika harus nobar gitu loh sobat suara. Karena yang membantu kita masih melek dan bikin seru itu adalah makanannya ya gak sih ya. Cuma bukan berarti makanannya harus makanan kayak nasi padang, enggak ya. Berat banget tuh, mohon maaf, nobar Piala Dunia makanannya nasi padang ya. Kayak martabak manis tuh boleh juga ya kan. Terus apalagi nih, kayaknya dimsum-dimsuman oke juga sih ya kali ya. Tapi pokoknya kacang sih, kacang terus ada sih menurut aku sahabat suara ya. Karena kacang itu nagih sahabat suara. Tapi gak bikin kenyang, ngerti gak sih? Kayak kita sambil nonton sambil ngunyah kacang gitu kan, itu kayak lewat-lewat aja sih menurut aku sahabat suara ya. Jadi ya apa ya, minumannya juga menurut aku kayaknya gak harus yang soda-soda sih ya. Kopi sih, es kopi aja gak sih? Es kopi aja udah oke. Soda boleh lah ya. Mungkin kalau kamu pengen yang minuman-minuman seger gitu kan, mungkin cukup satu botol aja bagi-bagi rame-rame gitu kan. Tapi kayak minuman-minuman yang lain, kayak kopi, es kopi seru juga sih ya. Nobar minumnya es kopi gitu kan. Jangan lupa minum air putih juga pastinya gitu sobat suara ya. Sama tempat, kalau tempat di kafe-kafe seru juga sih ya. Cuma ada orang-orang yang gak mau tuh di kafe-kafe. Ya ini memilih untuk ada yang di rumah temennya kek, atau ada yang di rumahnya sendiri kek, atau malah memilih untuk staycation bareng ya, bisa jadi juga tuh ya. Itu juga kayak worth it juga sih, staycation bareng. Udah tuh dapat tempat yang enak, TV-nya bagus juga misalnya gitu kan ya. Karena benar juga sih, nobar itu menurut aku instrumennya juga harus oke ya tadi, kayak layar TV-nya. Kalau kamu nobarnya pakai handphone, gede tuh layarnya, mohon maaf. Jadi seenggak-enggaknya silakan dipersiapkan dari sekarang, siapa tahu ada sahabat suara yang pengen nobar Piala Dunia FIFA 2026 ya, mungkin gambaran-gambaran tadi bisa aku kasih ke kamu untuk persiapan kamu nanti ya. Sama satu lagi, pastiin yang diajak nobar ini yang seru. Jangan yang diem-diem baik ya. Kalau bisa ada komentar-komentar negatif misalnya, atau komentar yang bikin panas, biar seru aja. Gitu sahabat suara, masa nobar sediaman? Itu nobar apa nonton film horor pada diem.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Udah jam 9 lewat 2 menit malah nih, sahabat suara. Dan yang pastinya kamu selamat melanjutkan aktivitas ya, lancar-lancar aktivitas hari ini. Gak bosan-bosannya aku ingetin juga buat banyakin minum air putih. Kalau gak penting-penting amat, gak usah keluar kantor ya. Gak usah keluar rumah. Pakai sunscreen kalau kamu banyak aktivitas di luar. Kalau ngantuk juga mungkin banyakin gerak ya, jangan keseringan natap komputer juga ya. Minus nambah nanti mata kamu ya. Oke, okay, jangan lupa nanti jam 11 dengerin Nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan mulai follow media sosial Iswara. Dan live streaming juga bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu, aku akan ngumpul pamit ya. Ngomongnya, aku typo melulu nih, mohon maaf nih. Ya, kayaknya kurang minum, padahal aku udah minum terus deh tadi nih ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 난 주호진 씨가
2: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Seru banget pagi ini, jadi gak ngantuk Daryl.
1: Iya, lo gak akan pernah percaya apa yang terjadi di live TikTok Iswara barusan.
0: Betul ya.
1: Ada orang renang aja.
0: Kalau sampai live, tiba-tiba nanti berapa hari kemudian kita ada di sebuah keramaian berita, percayalah. Kalau kami gak tahu apa-apa, cuma ketawa-tawa doang.
1: Coba itu kita gak ada unsur.
0: Karena sebenarnya audionya cuma muncul dari HP-nya Indra.
1: Oh iya juga ya.
0: Delay tadi, ketawa-tawa aja.
1: Oh tapi kan ini penonton bisa nge-record, mau nggak di itunya dia?
2: Oh iya, di mereka ada.
1: Ada.
0: Sang. Betul, tapi nggak kalau tadi kan makanya gue ketawa ngomong apa sih, kan delay soalnya.
1: Iya.
0: Itu sih sebenarnya kita ketawa itu aja.
1: Jadi kita ketawa aja kita mah.
0: Rina mah kita anak baik-baik. Rina.
1: Nah, sumpah mah kita bangka. Sumpah Bang Adi udah punya anak, udah punya istri ya. Gue juga baru nikah.
0: Lo ngefans India tapi India Basara gitu-gitu.
1: Suka gue karya-karyanya. Iya. Udah gitu doang.
0: Gitu doang lu udah. Gitu doang Bang. Enggak kan Bang lu tadi request fees.
1: Iya. Suka gue karya-karyanya bagus.
2: Gue takut Butika, bukan takut.
1: Kagak lah. Kita cuma
0: emang geter.
2: Admin jadi kaget tiba-tiba kok ada yang minta invite nih.
1: Iya. Siapa ini? Baru ngonten Baskara kemarin gue nih.
0: Iya. Besok kita live Bigo aja lah.
1: Rame lagi.
0: Live Bigo aja kayak dapat duit dah Bigo.
1: Ada, masih ada. Masih ada gak sih Bigo?
0: Masih ada.
2: Ada. Ada kok di sini udah dong.
0: Banyak yang jorok lagi.
1: Masa download dia? Masa download yang muter kantor?
2: Mandi lumpur.
0: Bersihin got. Ada yang masuk ke got?
2: Makan ada. Di samping.
0: Keluar-keluar jadi
1: presiden.
0: Emang bisa gitu? Apa?
1: Masuk got keluar jadi presiden kan bisa gitu?
0: Iya masuk ya, Game of Thrones. Jadi pemimpin negara. Jadi kan got itu Game of Thrones.
1: Oh god.
2: Yote
1: Game of Thrones sih. Bisa.
0: Tapi jurang terus ya kita di pagi.
1: Enggak, tadi kita udah sempat kecebur jurang tuh barusan gitu.
0: Barusan.
1: Itu clear, itu jelas.
0: Oh, besok adalah acara terakhirku di Iswara. Enggak bisa gua mau bawa sarapan ah.
3: Ah, boleh.
0: Mau dong bawa keripik sama Yusi 1000 kali ya
3: buat. Iya. Mau promo.
1: Nama spesifik.
3: Oke, jelly drink.
1: Ini aja, Bang. Jelly drink. Apa makanan-makanan perpisahan?
2: Granita.
1: Kalian pizza limosin tuh.
0: Wah. Martabak
3: ori.
0: Ya kan dulu gitu ya.
3: Iya benar.
0: Enggak jadi dulu zaman gua pernah siaran tuh daerah Kemang, tempat kantornya Buluk juga waktu itu.
3: Yes.
0: Gua siaran sama Nino dulu. Nino nyaran. Kak Nino, Kak Adit jangan sarapan dulu ya. Aku bawa oleh-oleh dari pulang kampung kata dia gitu.
1: Oh gitu.
0: Dengar gue enak.
1: Pulang kampungnya di mana tuh?
0: Gua enggak tahu di mana. Pokoknya Jawa, daerah Jawa. Mie ayam pan udah nungguin tuh. Kita beli aja kali ya, tapi jangan sayang ntar makanan dari dia katanya
1: buat makan-makan.
0: Buat makan-makan dan gak boleh sarapan, ntar dia kasihan jadi gak makan. Tuh kami hanya pergi, dia datang dan mendengar gue datang set. Sep. Ini dia oleh-oleh, keripik sama kerupuk pasir.
2: Kerupuk kismin kan?
0: Iya. Yang suka ada pintu tol Cikampek.
2: Sama nagrek.
0: Iya benar kalau lagi macet.
1: Dia gak salah, bagus sih boleh-boleh, bagus kan.
0: Tapi kenapa ngelarang kita sarapan? Kita kan esoknya mungkin,
1: ya kan mungkin bisa
0: lontong, apa gorengan, yang berat-berat yang bisa buat sarapan.
1: Iya kalau di comparison kan bisa nutup sarapan kita gitu kan.
0: Kita makan dong, kita makan, gue menino makan. Eh seret ya kak? Iya sih, yaudah aku beli minum ya di ke bawah ke minimarket sebelah kantor. Dibawain UC 1000. Pecah kayak lambung gua jam 8 pagi suruh minum UC 1000.
1: Berantakan perut lu itu.
0: Asli, masa sarapan kerupuk pasir sama keripik?
1: Pantesan tadi nyebut itu UC 1000 sama keripik.
0: Iya, itu itu. Besok gua bawa itu kali ya.
3: Jangan dong.
1: Masih ada gak anaknya?
0: Apa?
1: Masih ada orangnya?
0: Gak tahu deh. Lu buru-buru gak gue tanya dulu nih.
1: Pengen gue tiadakan ngomong.
0: Terima kasih ya. Cewek. Mungkin besok kita gak akan live TikTok dulu kali ya. Tone down dulu.
2: Cooling down.
0: Iya, cooling down dulu. Kalau bisa nanti live lagi pas ada Gina Makinos aja. Biar huru haranya di Merak. Ya. Kalau kita kurang angkat ya kalau kita kayaknya ya.
1: Iya, makanya. Ya,
0: jangan.
1: Ya tunggu aja lah kalau ada di sebuah akun Instagram gitu ya. Bukan kita itu ya.
0: Iya.
2: Turah-turah itu.
1: Iya.
0: Ada kan dia juga Surya. Surya kali itu ya, Surya.
1: Iya.
0: Temen lu lagi. Temen lu lagi syuting, kenapa di notif banyak banget.
3: Oke.
0: Terima kasih ya yang udah live TikTok juga, udah komen-komen dan seru-seruan di TikTok. Terima kasih juga dari request ikutan game segala macam. Insya Allah kita balik lagi, tapi kita nggak janji live TikTok lagi besok.
1: Terima kasih juga buat Aldi Taher. Sampai jumpa besok ya sahabat suara, dengan gue Beril.
0: Ada jamnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau kayak
2: penyakitnya suruh nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya.
2: Kalau di lapangan
1: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
2: Iya kan?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan

0: merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gini.
0: Keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fahiru, sahabat suara, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Bersama mentari, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama
3: awal Juli 2, baru tanggal 2 nih, awal banget ya. Marilah kita moving on dari hal-hal yang kemarin bikin kecewa, ekspektasi yang belum terpenuhi. Ayo kita checklist di bulan ini, sahabat suara ya. Semoga apapun rencana kamu yang belum terrealisasi bisa segera dijabah, cie. Satu lagu dari Andin, Moving On. Ini udah ada di antrian 10 lagu keren ya. Bentar lagi akan nemenin siangnya kamu bareng sama Farah. Terus ada juga Nadif Basalama yang bakal saya putarkan dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti ya, memulai perjumpaan kita. Kita maunya pasti yang bahagia-bahagia dulu aja lah ya, sahabat suara. Satu lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah.

That was Run, hanya untukmu. Pas banget kayak Iswara memang hanya untuk sahabat suara. Dan sahabat suara hanya untuk Iswara, cie. So, relate-relatein deh si Farah nih siang-siang. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 sahabat suara nongkrong bareng. Gak cuma nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. Rasakan semua bintang. Bentar lagi saya mau lanjut ngajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Noah, Aku dan Bintang. Ini Peter Pan version ya. Jadi kelihatan nih yang mau karaokean, yang udah nungguin lagu ini buat dinyanyiin bareng-bareng, angkatan-angkatan berapanya ketebak. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis debat layar dulu dengan Stop Kontak.

masih bareng sama Farvirus di suara That Was Hi-Fi dengan remaja. Emang kalau masa remaja tuh seakan milik berdua ya. Belum aja ketampar realitas sahabat suara. Coba sekarang tuh milik berdua gak kira-kira dengan kondisi eranya seperti ini, ekonominya seperti ini, kira-kira dunia berasa mirip milik berdua gak kalau citanya lagi sama pasangan boro-boro ya. Ya tapi semoga aja remaja-remaja sekarang bisa lebih melek dari dini gitu ya, bahwa cinta itu tidak seindah yang terdengarnya. Jatuhnya kok jadi kayak curhat sih Far? Gak curhat, lebih ke realita aja ya gak sih sahabat suara. Masih ada satu lagu lagi nih, 10 lagu keren bakal lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan Simatupang cukup cerah ya. Jadi siang ini masih kondusif. Kalau kamu mau berkegiatan daerah sini, di luar ruangannya masih kondusif banget. Satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku nih, bakal lanjutin 10 lagu keren. Kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Sahabat Suara, ada kabar bagus banget nih ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi let's go, ini adalah kesempatan kita semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi marilah manfaatkan periode ini sebaik-baiknya, dan kamu juga bisa menikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan ini memiliki manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Info lebih lanjutnya kamu bisa langsung aja cek di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga, Sahabat Suara, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: kalau aku jangan dihapus ya sahabat suara, karena nanti akunya sedih. Soalnya aku kan masih bakal di sini sampai nanti jam 2 dan kebersamaan kita juga masih akan ditemani sama lagu-lagu enak. Jadi please jangan hapus Iswara dari daftar kamu untuk daftar teman kamu gitu ya, untuk nemenin harinya kamu. Dan pastinya nanti di jam 12 saya mau ngajak sahabat suara semua untuk bersenang-senang dengan saling sapa via udara. Detailnya seperti biasa, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Atau biar lebih mudah lagi, kamu bisa langsung aja ikutan streamingan kami di TikTok iswara.network ya. Satu lagu enak masih bakal nemenin dari Mary Angela, diputarkan kurang lebih 3 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 7.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan.

0: Diandra International.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Iya.
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
2: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
2: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
4: tuh,
2: keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
4: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
2: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
2: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
2: Ya. Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak lu.
2: Kenapa?
3: Ah bingung kan lu? Berarti lu monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
3: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
5: Baru banget.
3: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
4: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
4: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
4: Kenal lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

siang lagi buat yang baru bergabung ya. Sekarang mau masuki putaran kedua kebersamaan kita sahabat suara. Saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Kirim voice note, boleh banget nanti aku puterin ya. Atau kalau mau ngeramain di TikTok juga boleh ke iswara.network.

0: throwback sedikit ke 2000-an awal dengerin salah satu koleksi dari The Groove dengan dahulu ya. Sebentar lagi tapi sebelumnya saya mau mainkan dulu satu lagu yang di request sama pasukan TikTok ya, babehnya. Mau request lagunya Adera katanya. Oke. Langsunglah ini aku suguhkan untuk kamu. Adera lebih indah. Enjoy.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dewa 19 Larut, gokil banget. Saya kayak udah lama gak denger lagu barusan Sahabat Suara ya. Spesial banget diputarkan karena di request sama Indra Awing, gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ini. Jadi kita throwback bersama-sama Sahabat Suara ya. Kemudian saya juga mau memainkan beberapa voice note dari Sahabat Suara yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Marilah kita dengarkan dulu dari Reti yang udah gabung. Apa kata Reti nih?
1: Reti nih, gue mau request lagu Sheila on 7 yang judulnya Lihat Dengar Rasakan.
0: Oke.
1: Karena dalam keadaan seperti sekarang ini, di negara tercinta kita, sebagai warga negara kok gue cuma bisa melihat, mendengar, dan merasakan
0: asik
1: segala macamnya. Terima kasih.
0: Ya, standar lah itulah Reti ya, yang perlu kita jalani sebagai warga negara. Semoga aja tapi kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Pasti kan kita juga punya harapan besar tentang keberlangsungan kita tuh jadi yang lebih baik ya. Ya abis gimana dong? Kan kita kalau mau komplain juga ya gitu deh. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Terima kasih udah bergabung. Dari Reti kita ngegeser dulu nih ke plus 6011 yang adalah salah satu sahabat suara bergabung dari negeri tetangga Malaysia. Alvin.
2: Hai, selamat siang dan selamat tengah hari kepada tetangga jiranku di sana dari warga Indonesia dan juga Iswara.
0: Luar biasa. Okay.
2: Saya ingin request lagu yaitu Run Jadi Gila.
0: Jadi
2: itu
0: gila,
2: saya
0: ya
2: ingin request lagu ini karena hari ini sangat bahagia.
0: Sangat bahagia.
2: Pesan kepada saya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk para jiran tetangga aku di sana.
0: Okay,
2: dan jangan lupa jam makan siangnya. Kira jam makan tengah hari lah untuk bahasa Malaysia. Okay.
0: Makan tengah hari.
2: Salam satu sejiwa. Thank you dan hati-hati di jalan raya ketika memandu atau menyetir. Oke. Okay. Have a nice day.
0: Have a nice day too. Terima kasih banyak buat Alvin ya. Oke, lagu-lagu requestannya bakalan diantriin. Tapi sebelumnya saya mau ajak kamu lagi untuk throwback. Kita rokean bareng ya siang hari ini sama lagu dari Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Enjoy.

That was Shilan Seven, Kau Kini Ada. Satu lagu rilisan tahun 2006 yang berasal dari album 507. Baru aja dimainkan karena requestan dari Reti yang tadi bergabung ya. Farah Virus masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan kalau di posisi siang hari gini gitu ya, ada yang lagi istirahat juga, makan siang. Ada yang memang sehari-hari gak ngapa-ngapain, jadi kayak gabut gitu ya. Kalau sahabat suara lagi gabut, biasanya hal apa yang kamu lakukan? Kalau saya biasanya gabut tuh scroll social media sih. Karena kayaknya itu salah satu penyelamat di kala gabut ya sahabat suara. Tapi tahu gak? Ada nih satu orang yang lagi rame banget di X ya. Nama akunnya Hidup Sebagai 62. Ini dia viral banget karena gabutnya dia itu adalah gabut yang informatif sahabat suara. Jadi akun ini tuh iseng katanya ngitungin lubang kursi yang sering berada di ruang tunggu gedung-gedung gitu. Kan sekadar tuh kalau misalkan kayak di rumah sakit yang kursinya menyatu satu sama lain, biasanya satu row itu ada tiga orang bisa duduk di situ, kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini orang nih yang punya akun Hidup Sebagai 62 tuh iseng ngitungin sahabat suara. Tahu enggak berapa total lubangnya katanya? Ada 6.384 lubang per kursi. Ini sebenarnya kalau dia bohong juga kita enggak tahu ya, karena siapa juga yang mau ngitungin. Tapi ternyata dihitung loh. Cuma sampai hari ini sih belum ada informasi apakah benar tuh hitungannya dia, atau kayak pas di tengah-tengah dia agak kabur penglihatannya, kita kan juga nggak tahu ya. Cuma terima kasih juga sih atas kegabutan ini yang akhirnya menghibur banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di X gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu dari beberapa sosial media, yang paling cukup panas itu adalah Twitter atau X sekarang gitu. Jadi ya cukuplah menjadi penghibur kita di tengah berita-berita yang seringnya bikin geleng kepala.

0: Itu dia Nuh featuring Bass Boy dengan Yang. Wah, syahdu banget ya satu lagu barusan baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Yang sekali lagi, kalau dari Simatupang, Jaksel, kondisi cuaca atau weathernya itu cukup terik sahabat suara. Walaupun tadi kayak beberapa menit sebelum saya ngobrol sekarang sama sahabat suara itu langitnya udah agak ngeredup, tapi ternyata sekarang terik lagi. Cuman ya namanya juga cuaca bisa berubah banget dalam sekejap, kayak moodnya cewek-cewek. Jadi kayaknya kamu perlu banget berhati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Beberapa sahabat suara juga update dari TikTok yang ngasih tahu Bekasi kabarnya sekarang ini masih mendung dari jam 10. Ini infonya dari CCC. Terus kalau dari Rendra di Cinere katanya udah mulai grimis, yahdu. Terus juga di Tuban katanya panas, tapi di rumahku adem deket sawah di bawah bambu. Tuh Menik, tadi Menik juga ngirimin video ya, aduh enak banget itu hamparan sawah. Terus biasanya kalau ditemenin apa namanya dengan segelas kopi dan juga sepiring pisang goreng, wah itu makin-makin enak tuh kayaknya siangnya ya. Terus ada juga Arina katanya Kediri panas, Solo 31 derajat. Jadi ya mayoritas yang hari ini beberapa lokasi di Indonesia cukup panas cuacanya ya. Dan kalau tadi saya sempat cek juga perakhiran cuaca, memang kabarnya di beberapa titik terutama Jakarta itu bakalan cerah. Cuma namanya perakhiran cuaca kan bisa meleset. Tadi Cinere aja kabarnya udah mulai gerimis. Makanya sahabat suara tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: masih di suara bersama Farah Fairuz. That was Malik and Essentials. Terdiam. Dan pastinya saya tidak akan terdiam, sahabat suara ya. Karena masih bakal di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 dengan segala macam update yang akan saya sampaikan siang hari ini. Terus juga menyapa untuk kamu yang bergabung di 0816-114-1014. Salah satunya ada yang streaming dari Korea seperti biasa, dan Nastu katanya cita-cita jadi pakar hukum. Assalamualaikum. Asik, mau pantun deh. Tapi kayaknya ini agak ada kata kurang deh. Tapi gak apa-apa, Nastu keren. Terima kasih. Oh, lanjut lagi pantunnya. Rica-rica dicampur nanas. Cuaca di sini sangat panas katanya. Oke, terus katanya Nastu, Farah puterin lagunya Maudy Ayunda, Cinta Datang Tiba-Tiba. Kalau gak ada Bondan deh yang tetap. Terima kasih. Sama-sama Nastu, ada kok. Nanti aku puterin ya, kamu tungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu di Korea sana ya. Kemudian ada juga dari Depok Tisha yang katanya mau request lagu Salahin Aku Jatuh Cinta dari Roni Faulian. Tulisnya Tisha Roni Faulian. Roni siapa, kok jadi lupa sih? Parulian. Malah jadi skip tuh. Siapa nama panjangnya Roni ya? Oke Tisha, nanti aku cariin ya. Kamu tungguin aja. Pokoknya buat sahabat suara yang sudah saya bacakan requestan lagunya, dinantikan aja lagunya ya. Buat kamu yang belum, masih ada waktunya dong. Bisa langsung aja 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja melipir ke TikTok iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Enggak berfungsi kalau enggak
2: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif. Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal. Itu radal.
3: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih. Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, ya. Dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
2: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Kan
2: masih ada
3: masuk.
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
4: Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
2: gitu.
3: Kok ditato?
4: Iya,
2: kan dicap.
3: Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Iya kan, di tanda tangan tuh.
3: Allah, capek banget tuh. Wah, Allah.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya, memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya mau langsung aja spill lagu yang akan lanjut diputarkan sebentar lagi.

terutama anaknya lagi libur sekolah. Ini lagi pada bingung, aduh, mana udah masuk awal bulan lagi, walaupun tanggalnya masih muda, tapi keuangan udah mulai menua lagi kan. Ada beberapa tempat nih, sahabat suara, yang bisa kamu datangi untuk menghilangkan bosan anak-anak kamu gitu ya. Dengan budget yang lebih minimalis lagi, bakalan saya spill nanti setelah beberapa lagu yang mau saya putarkan dulu untuk mengawali putaran terakhir. Gary Gani ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Indra Lesmana featuring Nania, Sedalam Cintamu.

kamu masih dengan kami kan, sahabat suara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Luwi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu benar gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga. 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat suara. Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitaran, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. Indis ekonomi, carilah yang bikin dompet itu tetap bersahabat, tapi ujungnya juga kita bisa tetap happy.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was slang. Kirim aku bunga. Kalau aku maunya dikirim bunganya bunga bank, sahabat suara, ya gak sih? Kamu juga gak? Apakah kalau misalkan memang kamu dikasih pilihan mau dikirimin bunga apa gitu? Kalau aku sih langsung to the point pasti bunga bank deh, ya gak sih? Karena dari bunga bank kita bisa beli bunga-bunga lainnya. Mau lili kek, mawar kek, aman. Yang penting bunga bank dulu, Mas. Aduh ya, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ini ada Mila yang katanya nama user TikToknya Melukis Senja dari Cikarang. Mau request lagu Peri Cintakunya Marcel dong. Tiba-tiba aja kepikiran lagu itu, soalnya tadi gak sengaja ketemu seseorang di masa lalu yang dipertemukan tapi tidak untuk dipersatukan selama 4 tahun setengah di kala itu. Aduh, berat sih. Itu sih pasti wangi-wanginya dia kalau pas lewat depan kamu tuh langsung nge-recall memori pada masa itu banget ya, Mila. Tapi tenang, untuk mengobati rasa gimana gitu di dalam hati kamu karena telah bertemu sama orang dari masa lalu kamu, aku bakal mainkan requestan kamu sebentar lagi ya. Jadi ditungguin aja. Habis satu lagu dulu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Ini lanjut menemani siangnya sahabat suara. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Arwana dengan satu lagu yang rilis tahun 1997, gokil, Kunanti. Diputarkan karena di request sama TL yang gabung dari live TikTok ya, suara keren banget, jadi auto throwback ya. Selain TL juga ada yang gabung dari kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung ini. Ada siapa namanya sebentar sahabat suara ya, 0812 sekian-sekian, ada Pak Mulia nih, katanya mau kirim salam untuk kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung buat Nyoman Suwante, Edi Gunarso, Gusti Heri Janah, oh ini dia namanya, dari Mulyawan Amir. Oke, mantap banget, semangat bapak-bapak kerjanya siang hari ini ya, katanya panas-panas gini enaknya minum es kelapa. Beuh, iya lagi es kelapa. Kalau saya tim es kelapa yang disirupin sahabat suara ya, jadi dikasih sirup hijaunya, sirup melonnya, salah satu brand sirup itu. Wah, enak banget tuh. Hah, jadi pengen deh. Makasih sudah bergabung siang hari ini ya. Terus ada juga Nabil gabung dari MRT, katanya lagi streaming aja siang ini, mau request lagu yang bikin semangat dong dari Nona. Work aja kak, kalau boleh please, jangan udah siap mulu, katanya udah mulai bosen. Aduh, okelah kalau gitu aku anterin lagu requestan kamu ya. Diputerin Bil kurang lebih 2 menit dari sekarang nih buat nemenin siangnya kamu yang sekarang lagi hektik menuju pekerjaan atau lagi hektik ngurusin kerjaan ya sahabat suara. Nona dengan Work 2 menit dari sekarang, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
3: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi?
1: Oh, jadi gitu.

0: waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara Suara Warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

di Bandung, Banjarmasin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
7: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Selamat malam suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen kasih informasi ke kamu yang sering banget belanja di Alfamidi nih ya. Pas banget karena sekarang ini spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ada program promo double surprise khusus member Alfamidi di mana belanja minimal Rp100.000, dan di dalamnya ini terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan juga ada ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang juga di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Still, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isolah memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Apakah kamu salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu dadakan bisa menjadi seorang pelatih, komentator, analis, hater, sekaligus peramal skor ya, atau si paling paham bola banget lah sahabat suara. Nah kalau semangatnya udah level internasional ya, dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, benar-benar kamu si paham banget ya, si paling bola banget ya sahabat suara. Kita tahu kalau sekarang kan sudah masuk di Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Nah biar gak cuma dengar dari obrolan temen atau ngeliat-liat di media sosial doang, kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Dan ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau kamu bisa dapatkan simpati dan bayu di OLED terdekat, dan kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa buat download aplikasi Maxstream TV sekarang juga. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gimana beberesnya. Dia ngasbun dia, abis itu diomongin, abis itu dia aku dimarahin melulu. Aku salah melulu.
1: Aku padahal wajib diomelin gitu ya.
0: Itu dia pakai bahasa Inggris karena kita adalah suara warga Amerika.
2: Tetap Indonesia dong, tetap Indonesia.
3: Terima kasih Agoy sudah mixingin. Sama-sama. Terima kasih Jill.
0: Iya, apa jangan-jangan apa? Gara-gara lo mixingin itu kita apa? Ditolak-tolak TikTok ya? Kayaknya ada hubungannya nih.
1: Berarti minggu depan cobain lagi ya?
2: Biar kayak
0: besok. Jangan gitu sih.
1: Besok kita ketemu lagi.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Yukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran Pagi Sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di BNI

0: dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda. DKI Jakarta.
3: Suara suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara.

0: Haris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eswara
4: memutarkan musik yang kamu butuh.

suara-suara warga Indonesia, Beryl, Rasen, Devi sampai jam 10 malam. Apa kabar? Bosan gak sih lo dengerin gue pagi, malam ada gue lagi? Gue ngomongnya gak usah lama-lama deh ya. Pokoknya update aja di awal jam ini. Traffic update, posisi lagi di mana, macet atau enggak, dan lagi sama siapa? Bebas sih sebenarnya lo pengen update apa aja ya. Tinggal kirim aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114.

0: suara, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi on the deck.
1: Eh, kalau di antara lo yang ada yang ngerasa sekiran gue so asik, bilang sama gue ya. Gue suka insecure tiba-tiba tau. Mau bacain respon dulu nih di WhatsApp ada Bunga. Hai Kak Beryl, aku lagi sama gebetan aku nih, baru ketemu di Bumble kemarin, doain lancar ya. Semoga cocok ya. Soalnya teman-teman gue tuh yang main Bumble, yang main online dating gitu ya, yang dating app gitu, kan banyak kan yang maksudnya lo pasti kan komunikasi sama banyak pasangan gitu loh, banyak orang gitu kan. Kadang-kadang nyortirnya agak susah tuh. Ada udah sempet jalan tapi akhirnya gak cocok, nyari lagi. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama lo sahabat suara, ngomong-ngomong online dating gitu ya, sebenarnya tipikal seperti apa sih yang lo nilai dalam mulai suatu hubungan? Misalkan lo lihat dari apa, misalkan background keluarga, atau mungkin dari fisik dulu mungkin, atau dari cara ngobrol, playlist. Karena kan banyak faktor gitu ya yang jadi pertimbangan untuk lo nyikat suatu hubungan. Jadi nyikat bahasanya apa ya ibaratnya, sebelum memulai suatu hubungan gitu ya. Ditambah kalau lo kenalnya dari dating app, yang mana itu kan sebenarnya orang random aja gitu kan, stranger. Kasih tahu ke gue ya, hal-hal yang lo pertimbangin sebelum memulai suatu hubungan. Macam-macam ya, tadi gue bilang dari playlist, dari gaya bicara mungkin, dari penghasilan mungkin. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp, ntar gue bacain abis ini. Stay tune.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram @

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dari Rasan Devi sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin apa pertimbangan lo dalam memulai suatu hubungan. Ada dari Dinda. Kak, jujur ya, selama aku berpacaran sama beberapa orang gitu ya, tapi tidak dalam satu waktu, hehehehe, aku selalu pertimbangin dari playlist. Karena mostly kalau di mobil lagi jalan gitu, memang playlist sih harus satu frekuensi, jujur. Kalau lo dengerin Index AK tapi dianya dengerin Travis Scott, agak-agak gak connect tuh nantinya. Misalkan lo bayangin lagu diputer, terus dia kayak nyanyi-nyanyi lagunya kesukaan dia, tapi lo tuh ya nganggur aja gitu, diam gitu kan. Jadinya gak bisa have fun bareng. Tapi sebenarnya kalau menurut gue playlist tuh bukan sesuatu yang esensial. Yang penting kalau gue sih lifestyle sih. Misalkan gue ya kan sama bini gue tuh kan suka sama-sama suka festival. Jadi tuh kita tuh ya udah, walaupun udah nikah tapi pacarannya tetap datang ke festival ini yuk, datang ke festival ini yuk gitu. Karena teman gue sempat ngajak pacarnya yang kebetulan gak suka festival. Temen gue suka banget festival. Alhasil sejam udah pengen pulang. Katanya kan kalau festival kan venue gede gitu ya, capek gitu jalannya gitu kan, jadinya kan jadi gak enjoy gitu. Sahabat Suara Putra, kalau gue pertimbangin dari background keluarganya sih bang. Oke. Ini ada juga yang kayak gini sih Sahabat Suara. Gue mungkin gak bisa ngasih contoh karena contohnya banyak ya. Cuma somehow background keluarga mempengaruhi sifat. Kadang-kadang setiap keluarga kan, bukan kadang-kadang ya, pasti setiap keluarga kan beda cara mendidik anaknya gitu ya. Outputnya pasti kita terima pas ya lagi menjalankan suatu hubungan, pacaran apalagi. Kasih tau gue lagi Sahabat Suara, apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan gitu ya. Atau mungkin zodiak ada tuh yang kayak gitu ya. Kalo WhatsApp Pay Suara, gue tungguin.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Bestari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boarding.com.

0: masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Beryl.
1: Sekarang posisi lagi pada di mana nih? Hati-hati ya yang baru jalan pulang kantor. Buat lo yang badannya lagi sakit-sakit kayak gua, kita sama tos dulu dong. Pijet dong, pijet. Ya enggak? Banyak tahu pijet-pijet yang enak refleksi maksud gua. Banyak tuh enak Kokuo, Meiso, Ikigai. Cobain itu benar-benar lumayan bikin enteng badan lo tahu sahabat suara. Sama mungkin di akhir minggu ruangin waktu untuk olahraga, itu saran dari gue sih. Gue bakal lanjut sampai jam 10 malam, sahabat suara. Gue tuh lagi ngomongin soal apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan. Komen-komen lo akan gue bacain, tapi abis ini setelah beberapa hit. So stay tune on 11.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Tapi laporan dulu ya, posisi lagi pada di mana nih? Dan lagi ngapain, terus sama siapa, oke?

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan

kelewatan ya. MBFair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at MBFair_ID dan at MotherAndBeyond_ID. Dengarkan suara

Indonesia. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril. Update-update dulu nih, postdim, posisi lagi di mana? Asik. Bobby, udah sampai Bekasi Barat, Bang. Rumah lo di situ, berarti kerja lo di Farah datang mau siaran. Farah datang. Ngapain datang jam segini ya? Ngapain malam-malam datang, Far? Ngapain malam-malam datang, Far? Oh, ada barang tinggalan di mana? Oh iya. Tidak bisa di. Eh, gue ngomongin soal ada nggak sih hal yang lo pertimbangin dalam memulai hubungan lo? Pasti tadi WhatsApp-nya suara 0816 114 1014.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang.